hej och hej och hej och hej. Kionia och pua rose i hon i kaulana. Himili vili ho i naka malahini. Na malahini ho i oho. I kamaina ua noho. I aho i a kupa. I anei i hono ka ini. Ka anohi a kau i kaluna no molokana. Noho na ho oi i ka oho. I ka lau o ki paina. I hoa pipi ho i no ki o ni kaulana.